mama si baju jadi runtuh kan yang baju jadi runtuh mama si baju.